0: 88 628 37 ku baax kay. Assalamu alaykum wa rahmatullah.
1: Ah, sun gaal.
0: Mbacké.
1: Mousa wañe amé dé ko.
0: Sé Mousa wala ndéssan yaram bi.
1: Ni xaar baax.
0: Délé ci baax yaram.
1: Ma sha Allah, ma sha
0: Allah. Ah, alhamdoulillah ndéssan.
1: Kay may sun xaar mbay.
0: Wa sun xaar mbay donga waaw.
1: Dam.
0: Wa.
1: Touré.
0: Sun dam touré waaw.
1: Jërëjëf, jërëjëf.
0: Dégg na Cheikh Mousa dem fassalé nak dénga.
1: Konta nak ni wa inshallah.
0: Dém fassalé baax baax yaram.
1: Inshallah,
0: inshallah. Allah ndéssan jaay. Jadi jadi saya musuh. Angkai, balai balai nyogan beg nyogan beg ni san.
1: Kumai beb dong terbang.
0: Wah beb dong terbang ni san wah. Balai beg ni lah saya musuh.
1: Wah terbang.
0: Wah ni san. Balai jai. Jadi jadi saya musuh. Jadi jadi jai. Syaikh Muhammad Mustafa jai nyung kejar bapak rum kafe kita kandok kelbah di kujar di kujana jam. Agar kembali bagi bayar jalan udah jai. Jadi badi dan jai jadi nyana jam. Kan mangi nang balum bakin damat tabla bay mbay sek jemba nyari bay fa jemba tabla chabi ay nak bay mudu cha mangi ziar ba ci ni mako bay mudu mangi len ziar ba ni nak sama waji njuga ligo mom magal giren gisumako ni mako bu baakha baax ay kaje def wonnga balum tru baax wa way mom wonnga la mo jaar ci tru wa mangi nak mbaki nak ci daana nesan kerka bu ñu bay xal ngi len ziaré ba ci den ñana tawfiq kon ngi non radio jant bfm touba 95.2 animation xassi dabal fal zikrullah min ma ñu bañ cheikh mohammed mustapha ndjay jere jeuf di ndjay tam tan gërem ci mom